0: mokwa chalite Bona kola kisayo Denge osali
1: Telema, telema, telema, telema
0: Twende dalelaka Mwana umbalelelaka te Loka

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana umbalelelaka te luka

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te lokawo kozwa

0: moto moko acharite bona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelela kate lokawo

0: moso moko achalite bona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana umbalelelaka te luka.